0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Sama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kan emang teman. Yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iya Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah senang sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro2.

2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Qkbo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Clixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau.

playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana-sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan

Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Iya tuh, si Paling dateng. So iya banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Yaudah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya! Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.
3: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab di balik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
2: interkoneksi,
3: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
0: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya, dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita, masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah pada

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
2: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
4: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan.
5: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
6: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind?

0: Eh, Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya ramai terus. Saya curiga dia pakai pelaris kapal sampai warung ramai begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang, ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah, ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya ramai setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi risiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: guess I'm a bachelor.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, memang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional. Karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha. Karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih saham yang tepat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stunting itu dimulai dari apa? Dan apa?

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pradua di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di siang hari ini. Saya harap kalian semua tidak mengantuk, soalnya ini baru aja habis makan siang gitu ya. Atau mungkin antara kamu teman Pradua ada yang lagi atau baru makan siang atau sedang makan siang. Waduh. Oke, selamat menikmati makan siang kamu teman Pradua. Semoga saja yang kamu makan menjadi vitamin bukan lemak. Amin. Saya sekarang teman Pradua sudah berada di fase kalau makan gitu ya, saya sangat berharap makanan saya tuh jadi energi saja, jadi vitamin gitu ya, jangan jadi lemak. Karena saya sadar bahwa pekerjaan saya ini banyakan duduknya nih teman Pradua. Udah jarang turlap ya, jarang turun lapangan teman Pradua. Jadi kurang bergerak. Makanya sekarang saya kalau sore sukanya jalan sore. Asik, kalau pagi sukanya sepedaan. Kalau sore kan ada temennya, kalau pagi gak ada temennya ya udah sepedaan aja gitu ya. Jadi kalau dikejar anjing tinggal goes sekenceng-kencengnya. Oke teman Pradua, ditemenin sama Karida untuk edisi Jumat ya 17 Juli 2026. Selamat hari Jumat, Jumat berkah teman Pradua. Jangan lupa yang laki-laki, tadi gimana salat Jumat gak nih yang muslim? Salat Jumat ya, ganteng, biar tambah ganteng. Oke teman Pradua, kita akan update informasi dari dunia olahraga. Ada FIFA nih yang memastikan akan menyelidiki aksi para pemain Argentina yang membentangkan spanduk bertuliskan Malvinas sesuai kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026.

6. Jika terbukti melanggar regulasi teman Pro 2, sejumlah pemain Argentina ini terancam dikenai sanksi disiplin. Argentina sendiri memastikan tiket ke final usai menang dramatis 2-1 teman Pro 2 atas Inggris di Atlanta Stadium pada Kamis 16 Juli 2026. The Three Lions sendiri teman Pro 2 sempat memimpin lewat gol dari Anthony Gordon pada menit ke-55, namun Argentina bangkit nih menjelang laga akhir. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan pada masa injury time teman Pro 2. Saya kemarin mikirnya gini, kayaknya Inggris deh yang menang gitu ya. Tapi setelah melihat Argentina mengepung gawang Inggris mulu, saya yakin nih, ini emang Argentina sukanya di menit-menit akhir gitu ya teman Pro 2. Keberhasilan menyingkirkan Inggris disambut penuh emosi oleh skuad Argentina teman Pro 2 sesuai pertandingan. Sebagaimana dilansir, beberapa pemain ini tampak terlihat membentangkan spanduk bertuliskan Malvinas yang langsung mencuri perhatian teman Pro 2. Aksi tersebut dinilai sensitif karena berkaitan dengan sengketa kepulauan Malvinas atau Falkland menurut Inggris yang menjadi sumber konflik kedua negara sejak perang 1982. Argentina hingga kini tetap mengklaim kepulauan Malvinas sebagai wilayahnya. Sementara itu teman Pro 2, referendum pada 2013 menunjukkan mayoritas penduduk kepulauan tersebut memilih tetap berada di bawah kedaulatan Inggris teman Pro 2. Pembentangan spanduk itu sendiri bisa dibilang berpotensi melanggar regulasi FIFA teman Pro 2 yang melarang penyampaian pesan politik dalam pertandingan maupun perayaan resmi turnamen. Karena itu teman Pro 2, FIFA menyatakan komite disiplin independen tengah mempelajari laporan pertandingan nih sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Apabila dinyatakan bersalah teman Pro 2, para pemain Argentina berisiko menerima sanksi mulai dari denda hingga larangan bermain sesuai dengan kode disiplin FIFA teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi di mana pemain Argentina yang terancam sanksi FIFA gara-gara spanduk Malvinas nih teman Pro 2. Nah, itu ya teman Pro 2, pentingnya berpikir dulu sebelum bertindak. Kemarin baru aja ada yang minta maaf gitu ya, karena udah geber-geber motor nih teman Pro 2. Tapi ya sudah, itu bisa dijadikan pembelajaran bahwa boleh euforia tapi jangan sampai terlalu ya teman Pro 2. Yang biasa-biasa saja lah gitu ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kalian sendiri yang minta maaf sampai masuk IKKS gitu ya. Tapi tetap semangat buat semuanya. Ini harus dijadikan pelajaran ya bahwa kedepannya sebelum bertindak kita harus berpikir dulu. Oh ini benar gak ya kira-kira? Oh ini dampaknya apa ya nantinya? Gitu ya teman Pro 2. Oke, tetap semangat buat semuanya. Dan terima kasih buat yang sudah berlapang dada gitu ya, memaafkan. Karena hidup ini kalau salah ya minta maaf. Kalau udah ada yang minta maaf ya udah dimaafin aja teman Pro 2.

Kita beralih teman Pradua ke informasi selanjutnya masih seputar Piala Dunia ini teman Pradua. Perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 belum berakhir teman Pradua karena menjelang dua laga penutup turnamen, yakni perebutan tempat ketiga dan juga final ya teman Pradua. Lionel Messi ini masih memimpin daftar top skor meskipun jumlah golnya sama nih dengan Kylian Mbappe. Messi dan juga Mbappe sendiri sama-sama sudah mengoleksi 8 gol, tapi kapten Argentina itu berhak berada di posisi teratas karena unggul dalam salah satu aturan penentuan peringkat yang diterapkan oleh FIFA, teman Pradua. FIFA sendiri mengurutkan daftar top skor berdasarkan jumlah gol. Jika ada 2 atau lebih pemain yang memiliki gol yang sama, teman Pradua, penentunya adalah jumlah assist. Bila assist juga sama, barulah jumlah menit bermain menjadi pembeda, teman Pradua. Disinilah Messi unggul atas Mbappe ya, teman Pradua, di mana bintang Argentina itu telah mencatatkan 4 assist, sedangkan Mbappe baru mengemas 3 assist. Karena itulah, teman Pradua, Messi berada di puncak daftar top skor Piala Dunia 2026 untuk sementara, tapi persaingan menuju sepatu emas juga relatif masih terbuka ya, teman Pradua. FYI teman Pradua, Messi tuh sejauh ini bisa dibilang tampilnya tuh impresif sekali ya dengan 8 gol dan 4 assist yang mengantarkan Argentina ke final. Mbappe juga mencetak 8 gol tetapi Prancis gagal nih mempertahankan peluang juara setelah disingkirkan oleh Spanyol di semifinal kemarin teman Pradua. Rame banget tuh kemarin ya waktu Prancis pulang teman Pradua. Mereka bilang ayam bakar, ayamnya udah terpotong dan lain sebagainya. Aduh, warga Perlis 62 ini emang lucu-lucu ya teman Pradua. Tapi saya suka euforia Piala Dunia teman Pradua. Saya suka dan selalu suka. Kenapa? Karena ketika di barat sana mereka sibuk demo, kita di sini sibuk konvoy gitu ya. Lebih menyenangkan, lebih terasa gitu ya teman Pradua. Di media sosial juga saling baku ganggunya tuh terasa sekali. Tapi jangan lupa teman Pradua yang biasa-biasa saja harus tetap menjunjung tinggi sportivitas ya teman Pradua. Dan ingat, kita semua tuh saudara, jadi yang biasa-biasa aja. Oke, selamat siang untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini. Cuaca hari ini tuh kayaknya mau sendu. Iya, mau panas juga. Lumayan agak panas gitu ya, karena masih ada matahari terlihat sedikit. Saya bingung deh sama cuaca hari ini. Tapi tenang aja, saya gak bingung kok atas perasaan saya ke kamu. Iya, kamu. Bercanda ya teman Pradua. Oke, kita akan break dulu teman Pradua. So please don't go anywhere. Kamu jangan kemana-mana, di sini aja bareng sama aku di Pradua FM Serui, teman terbaik.

Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

Yes, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih informasi seputar olahraga teman Pradua di santai siang kali ini. Ada ASEAN Box U19 dan U23 Championships 2026 teman Pradua yang resmi berakhir ya, dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik teman Pradua dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung selama 14 hari itu teman Pradua diikuti oleh 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun walkover sepanjang 300 pertandingan. Sekretaris Jenderal PP Perbati teman Pradua, Hengki Silatang, mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak. Raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang PP Perbati. Dan sementara itu teman Pradua, Sekretaris Jenderal ASEAN Boxing Ali Mausa Mohamud menyebutkan penyelenggaraan di Jakarta sebagai salah satu kejuaraan terbaik. Ia menegaskan Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia teman Pradua. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, NOC Indonesia dan seluruh pihak yang mendukung kejuaraan.

Okay, itu dia teman Pradua, Indonesia yang meraih emas ya, dan juga puji penyelenggaraan kejuaraan Asia. Informasi tersebut bisa teman Pradua akses lengkapnya hanya di laman rri.co.id.

Teman Pradua, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Fajar Fikri sendiri mengalahkan pasangan Chinese teman Pradua, Chinese Taipei, yakni Fang Chihli dan juga Fang Jinli. Strike set 21-14 dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 32 menit teman Pradua di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Kamis 16 Juli kemarin. Ini sendiri merupakan pertemuan keempat kedua ganda tersebut teman Pradua. Fajar Fikri tampil impresif untuk mempertahankan rekor 100% kemenangan mereka ya saat menghadapi pasangan Lili. Sejak game pertama teman Pradua, pasangan Indonesia bisa dibilang sudah mampu nih mencatatkan 5 poin secara beruntun dan menerebut interval game teman Pradua. Selesai permainan teman Pradua, Fajar Alfian mengatakan mereka ini sebenarnya sudah mempersiapkan strategi ya untuk menghadapi pasangan Chinese Taipei ini teman Pradua. Menurutnya Lili ini memiliki rotasi yang cukup baik. Jadi mereka mencoba bermain untuk tidak buru-buru teman Pradua. Mereka bermain lebih rileks, lebih santai sambil mengatur bagaimana caranya untuk menyerang dengan struktur yang bagus. Selanjutnya teman Pradua, Fajar Fikri sendiri akan menghadapi ganda putra asal Inggris yakni Ben Lane dan juga Sam Fendi, di mana mereka berdua bertekad untuk meraih kemenangan pada pertandingan nanti teman Pradua. Yes, itu dia Fajar Fikri teman Pradua yang berhasil melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Informasi ini bisa teman Pradua akses lengkapnya hanya di laman rri.co.id. Okay, jangan kemana-mana teman Pradua. Tuh kan saya bilang apa, tadi tuh kayaknya mau hujan tapi ini panas. Cuacanya gak jelas banget, yang jelas tuh cuman perasaan aku ke kamu aja. Sebelum saya dapat hujan teman Pradua, kita break dulu. Stay tune ya, on Pradua Serui, teman terbaik kawan.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: diomelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, we. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kakangmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Holah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani, saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta, hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusing tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Nih untuk teman Pro 2 semuanya di hari ini yang ceria ini ya teman Pro 2. Oke, kembali lagi nih bersama saya Kak Ocha yang akan menemani waktu santai kalian. Oke, selama sampai beberapa jam sampai kita tutup siaran ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Kak Ocha mau tanya nih gimana nih aktivitasnya kalian hari ini? Ya pasti seru banget ya teman Pro 2 karena besok udah weekend. Ya entah itu yang baru selesai sekolah, kuliah, atau mungkin yang baru selesai kerja, atau ada yang masih melanjutkan deadline-nya nih, mungkin lagi santai di rumah sambil menikmati indahnya sore di Serui kita yang tercinta ini. Oke teman Pro 2, apapun kesibukan kalian di sore hari ini, pokoknya sekarang saatnya relax sejenak dulu with Kak Ocha. Oke, Kak Ocha sudah siapkan ritme lagu-lagu pilihan yang pasti enak banget nih buat jadi teman sore kalian. Oke teman Pro 2, sore ini kita bakal bahas tentang tentang apa ya? Tentang seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Yaitu Menteri Kebudayaan ajak diaspora Republik Indonesia di Spanyol perkuat diplomasi budaya. Tahu nggak teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia hadir sebagai pembicara dalam dialog budaya bersama diaspora Indonesia di Spanyol loh teman Pro 2. Dan kegiatan yang telah berlangsung di luar ruang serbaguna KBRI Madrid ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai peran strategis diaspora dalam memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Ada juga nih teman Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol ya, yang menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Menteri Kebudayaan ke Madrid. Dalam sambutannya nih teman Pro 2, beliau juga berbagi pengalaman kerja bersama Menteri Kebudayaan serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memperkenal kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.

Apresiasi serupa juga turut disampaikan oleh Menteri Budaya yang dalam kesempatan ini dibimbingi oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan. Ya, Menhub menyampaikan kalau apresiasi atas sambutan hangat dari KBRI Madrid serta antusiasme diaspora Indonesia yang hadir dalam dialog tersebut. Menhub menjelaskan kalau kunjungannya ke Madrid ini merupakan bagian dari pemenuhan undangan Menteri Kebudayaan Spanyol dan Menteri Kebudayaan Palestina untuk membahas pembentukan aliansi internasional dalam upaya melindungi identitas budaya bangsa Palestina dari ancaman genosida budaya. Ya, menurutnya nih ya teman Pro 2, perlindungan warisan budaya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya menjaga peradaban dunia. Pada kesempatan tersebut juga nih teman Pro 2, Menteri Kebudayaan juga memaparkan perkembangan kelembagaan Kementerian Kebudayaan yang kini berdiri sebagai kementerian mandiri. Kehadiran kementerian tersendiri diharapkan mampu memperkuat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Indonesia secara lebih terfokus. Oke, Menhub juga menegaskan kalau bahwa Indonesia merupakan negara mega diversity ya, dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Iya, baik ya. Dan hal ini tercermin dari ragam cagar budaya peringkat nasional, jumlah warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia, warisan dunia UNESCO ya, serta elemen intangible culture heritage ya UNESCO yang dimiliki Indonesia sendiri. Kekayaan budaya tersebut nih teman Pro 2 menurutnya merupakan sumber daya yang berkelanjutan dan akan terus hidup selama diwariskan dari generasi ke generasi ya. Dan dalam dialog tersebut nih teman Pro 2, si beliau juga menyampaikan kalau Indonesia merupakan salah satu peradaban tertua di dunia berdasarkan berbagai bukti autentik ya, termasuk lukisan cadas bersejarah di Pulau Muna yang menunjukkan jejak panjang

peradaban manusia di Nusantara. Ya, selain itu juga teman Pro 2, Menteri Kebudayaan turut mengajak diaspora Indonesia untuk semakin aktif memperkenal budaya Indonesia melalui berbagai ruang. Ya, termasuk dengan mengunjungi museum ketika berada di tanah air. Ya, ia juga memperkenalkan program Museum Password sebagai salah satu inovasi Kementerian Kebudayaan untuk mendorong minat masyarakat terhadap museum sebagai ruang belajar dan pelestarian sejarah. Menhub menegaskan kalau pelestarian kebudayaan ya merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, karena itu teman berdua seluruh elemen bangsa termasuk diaspora Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga, merawat, dan mempromosikan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Diplomasi budaya Indonesia semakin kuat nih teman perdua. Oke, contohnya atau salah satunya nih kunjungan Perdana Menteri India ke kompleks Candi Prambanan ya, yang menjadi momentum penguatan kerjasama kebudayaan antar Indonesia dan India ya, termasuk komitmen bersama dalam pelestarian budaya, warisan budaya. Ya, juga melalui dialog bersama diaspora di Indonesia di Spanyol, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memperkuat upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai amanat konstitusi ya, sekaligus ya menjadikan kebudayaan sebagai jembatan diplomasi. Oke teman perdua, kita tahu kalau Indonesia ini ada ragam, bukan ragam sih, banyak sekali ya teman perdua kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Kayaknya masing-masing daerah atau masing-masing suku itu memiliki adat istiadatnya sendiri. Ya itu teman perdua, kita harus kembangkan ya, apalagi ini sekarang dunia digital udah modern sekali ya teman perdua. Kita harus memperkuat diplomasi budaya kita ya teman perdua.

Oke, teman Perlu, mungkin itu kayak salah satu bahas ya, salah satu topik yang Kak Oja udah bahas nih tentang tentang tadi tentang kebudayaan ya. Dan itu sangat bagus nih untuk kita, apalagi kita para pemuda Gen Z. Ya, teman Perdua. Oke, teman Perdua, untuk itu stay tune terus ya di hari Perdua. Seru teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aiko sendiri sudah, Satra suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tonton pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok Ade sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
11: Kalau Ade gak boleh, kok Bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Ade batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Ade ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM

0: adalah singkatan dari post meridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

Oke, teman Pro 2. Hai hai hai. Oke, teman Pro 2. Welcome back with Kak Ocha. Dan pastinya Kak Ocha temani ruang dengar kalian di Jaga Malam, Jenggala Malam-Malam nih, teman Pro 2. Dan buat kamu semua yang masih terjaga dan temani malam hari ini nih, teman Pro 2. Apapun yang kamu rasakan setelah seharian beraktivitas, sekarang saatnya kita tarik napas dalam-dalam, relax dan nikmati waktu santai kita pada malam hari ini. Nah, teman berdua, kita akan mengarungi malam diserui dengan musik-musik pilihan yang bikin suasana makin syahdu nih, teman berdua. Apalagi nih buat kalian yang lagi ngerjain tugas, lagi nongkrong bareng teman-teman di pinggiran kota, alun-alun, dimanapun kalian berada nih, teman berdua. Atau mungkin yang cuma lagi rebahan sambil nunggu ngantuk datang. Nah, teman Pro 2, malam ini okay, Kak Ocha akan berbagi dikit informasi atau obrolan ringan nih, teman Pro 2. Dan apa sih yang lagi ada di pikiran kamu malam ini, teman Pro 2? Atau mungkin ada lagu yang pengen banget didengarin malam ini ya, biar lebih berkesan nih. Kak Ocha, bantu dong. Oke, untuk itu teman Pro 2, kita oke, ngobrol dikit nih teman Pro 2. Apalagi untuk kalian Gen Z nih, yang sekarang lagi kerja atau lagi kuliah, yang mungkin mengerjakan deadline pekerjaan tugasnya gitu, dan akan membeli laptop baru atau apa gitu, gadget nih teman Pro 2. Tahu nggak, keyboard yang nyaman ya merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi produktivitas dan kenyamanan mengetik sehari-hari. Nah, ini dia panduan menguji kualitas keyboard laptop sebelum kita membelinya nih, teman Pro 2. Tapi sayangnya, banyak calon pembeli yang melewatkan langkah menguji keyboard sebelum memutuskan membeli laptop nih, teman Pro 2. Kita terlalu fokus ke RAM-nya, oke, Windows-nya berapa, tapi seharusnya keyboard itu ya yang nyaman ya. Maka dari itu teman Pro 2, untuk mengetahui cara menguji kualitas keyboard, mungkin kalian dapat memastikan perangkat yang dipilih benar-benar mendukung aktivitas mengetik dalam jangka panjang. Nah, teman Pro 2, kali ini mungkin ada beberapa cara sih yang akan Kak Ocha share untuk kalian. Mungkin kalian bisa lakukan untuk menguji kualitas keyboard laptop. Mau beli laptop yang second, yang bodong gitu, harganya terjangkau ya. Itu meliputi kecepatan mengetik, ya, travelnya, fitur backlit, layout, serta stabilitas keyboardnya. Dan masing-masing aspek ini teman Pro 2 memberikan gambaran tentang seberapa nyaman kita dan seberapa tahan lama keyboard yang akan kalian gunakan nih, teman Pro 2. Namun jika bicara laptop dengan keyboard yang menarik nih, teman Pro 2, okay. Kak Ocha rekomendasikan salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan yaitu Asus Expertbook Ultra nih, teman Pro 2, yaitu B9406. Ya. Okay, laptop ini ya, atau Asus Expertbook ini Ultra, yang ini dilengkapi ya backlit keyboardnya dengan key travel 1.5 mm untuk kenyamanan mengetik yang optimal. Tapi ya harganya juga agak goyang kepala ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, saat kita membeli laptop baru, kita kan sering lihat RAM-nya, terus mereknya apa, kapasitas baterainya, tahannya berapa lama. Tapi kita harus menguji kecepatan dan akurasi mengetiknya. Ya, teman Pro 2, tahu nggak, keyboard yang baik akan meningkatkan kecepatan mengetik. Ya, selain itu juga, keyboard yang baik juga akan membantu mengurangi kesalahan mengetik kita. Ya, kita perlu langkah pertama yang bisa kalian lakukan yaitu menguji kecepatan dengan akurasi mengetik langsung di keyboard laptop tersebut nih, teman Pro 2. Dan kita melihat responsivitas tombol yang baik akan membuat setiap ketukan terasa ringan dan presisi. Saat melakukan tes nih, teman Pro 2, perhatikan apakah jari-jari kalian terasa nyaman atau justru cepat lelah. Ya, gunakan situs seperti MonkeyType Taipe.com untuk mengukur seberapa cepat akurat jari Anda bergerak di atas keyboard.
Ya mungkin tes ini ya membantu kalian menilai responsivitas tombol. Ya sekaligus memberikan gambaran tentang kenyamanan mengetik secara keseluruhan.

Yang berikutnya ada K-Travel-nya nih teman Pro 2, ini kita harus perhatikan juga ya, atau jarak tekan tombol. Ini merupakan faktor penting yang memengaruhi kenyamanan mengetik kita dalam waktu yang lama. Dan bagi kalian yang kerjaannya mengetik nih teman Pro 2, oke, perlu dicatat K-Travel ini yang pas memberikan umpan balik taktil yang memuaskan sehingga kalian bisa merasakan setiap ketukan dengan jelas. Ya sebaliknya juga nih teman Pro 2, tombol dengan K-Travel ini yang terlalu dangkal ya seringkali ya terasa kurang nyaman untuk mengetik dalam durasi panjang. Saat menguji juga nih teman Pro 2, cobalah kalian mengetik beberapa paragraf untuk merasakan kedalaman dan respon setiap tombol. BTW nih teman Pro 2, Asus Expertbook yang Ultra misalnya nih, mereka menawarkan K-Travel-nya 1,5 mm yang memberikan keseimbangan antara bodi tipis dan kenyamanan mengetik. Ya meski bodi laptop ini tipis, mulai dari 1,09 mm hingga 1,64 mm, ya kenyamanan mengetik tetap terjaga berkat desain keyboard yang responsif ya teman Pro 2. Dan ini okay, sangat disarankan, tapi harganya juga geleng kepala nih. Fitur backlit keyboard ya itu menjadi pertimbangan penting terutama bagi kalian yang sering bekerja di kondisi minim cahaya. Ya perhatikan tingkat kecerahan dan kemerataan pencahayaan pada setiap tombol saat fitur ini diaktifkan. Backlight ini yang baik ya akan memudahkan Anda mengetik di lingkungan gelap tanpa harus menyipitkan mata kalian. Ya produktivitas di berbagai kondisi pencahayaan sangat tergantung pada kualitas backlit keyboard kita. Ya pastikan pencahayaan merata di seluruh area keyboard dan tidak ada tombol yang terlihat lebih redup. Ya fitur ini akan sangat membantu saat kalian bekerja di pesawat, ruang konferensi gelap atau di kamar dengan lampu redup. Ya teman Pro 2, oke, cek fitur backlit keyboardnya karena ada ya papan keyboard kita ya gelap warna hitam, kita di tempat gelap kita nggak bisa ketik ya. Dan ini disarankan kita mencek fitur backlit menjadi pertimbangan terutama ya, apalagi kita yang sering kerjanya kalau lampu padam itu lebih bagus. Pengalaman mengetik yang optimal sangat bergantung ya pada seberapa intuitif dan kenyamanan tata letak tombol yang digunakan. Layout keyboard yang ergonomis dapat mengurangi kesalahan ketik secara signifikan. Ya layout ini ya teman Pro 2 tahu nggak, baik juga ya, akan membuat kalian tidak perlu sering-sering melihat keyboard saat mengetik loh. Ya ini perhatikan jarak antara tombol apakah sudah pas dan nyaman untuk jari-jari kalian saat bergerak. Ya selain itu juga ukuran tombol sangat penting seperti Enter, Shift dan Space juga perlu diperhatikan ya agar tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Ya saat mengujinya nih teman Pro 2, cobalah kalian mengetik beberapa kalimat dengan berbagai kombinasi huruf untuk merasakan tata letak secara keseluruhan. Apalagi nih untuk kalian yang malas nyalakan caps lock, itu kan kalau huruf besar itu kan harus shift terus. Nah itu kalian harus sebelum membeli laptop baru karena kalian harus menguji, cobalah mengetik beberapa kalimat dengan kombinasi huruf nih teman Pro 2. Yang terakhir nih teman Pro 2, keyboard yang kokoh ya tidak akan terasa bergoyang atau melentur saat tombol ditekan dengan tekanan normal. Stabilitas keyboard menjamin ketahanan perangkat untuk penggunaan intensif dalam jangka panjang. Ya, material berkualitas pada keyboard memberikan sentuhan yang premium dan menambah kenyamanan saat digunakan. Ya, cobalah menekan beberapa tombol di berbagai sudut keyboard untuk merasakan apakah ada bagian yang terasa longgar. Nah, teman Pro 2, keyboard yang stabil menandakan build quality yang baik ya dari laptop secara keseluruhan nih, teman Pro 2. Oke, kalau kita mau menguji kualitas keyboard sebelum membeli laptop, mencakup kecepatan mengetiknya, K-Travel yang nyaman, fitur backlit, layout ergonomis, serta stabilitas keyboard secara keseluruhan. Ya, mungkin beberapa yang tadi
saling berkaitan ya, dan menentukan seberapa produktif kalian dalam mengetik setiap hari nih teman Pro 2. Dan disarankan nih kita backlit cycle keyboardnya dengan kayak travel 1,5 mm yang nyaman, yaitu sangat disarankan yaitu laptop Asus keluaran terbaru, yaitu Asus ExpertBook Ultra ya. Ini juga membuktikan bahwa body setipis 1,09 mm hingga 1,64 mm ini tetap bisa menawarkan pengalaman mengetik yang memuaskan nih teman Pro 2. Kalau kalian ingin merasakan nyamanan mengetik terbaik, kali ini kalian juga bisa melihat-melihat nih teman Pro 2, mungkin minat nih yaitu Asus, langsung masuk ke kunjungi situs resminya Asus Indonesia untuk spesifikasi lengkap dan penawaran terbaik nih teman Pro 2 untuk produk-produk Asus yang baru nih teman Pro 2. Teman Pro 2, Kak Ocha ini juga laptopnya Asus loh teman Pro 2, dan sampai sekarang masih ada loh. Atau Kak Ocha belinya tuh waktu zaman kuliah dulu ya, kalau nggak salah Kak Ocha kuliahnya 2016. Mungkin itu ya teman Pro 2. Tapi Kak Ocha sarankan ini Asus tuh bagus sekali loh teman Pro 2, dia mengetiknya nyaman, terus baterainya aman, RAM-nya juga aman nih teman Pro 2. Tapi kan kembali dari kita aja cara menjaga apa yang kita butuhkan nih teman Pro 2.

Agate One Pro 2 itu dia panduan menguji kualitas keyboard laptop ya sebelum kalian membeli ya teman Pro 2. Ini namanya apa ya? Kita menguji kecepatan akurasi dalam mengetiknya. Itu kan ada tombolnya nih teman Pro 2. Padahal bukan tombol tapi selalu tertekan. Oke, tapi ini bukan laptop ya teman Pro 2. Oke, stay tuned with Pro 2 seru ya teman terbaik kamu. Ingat teman Pro 2, padahal bukan tombol tapi selalu tertekan. Oke, salah satunya di situ.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Ya masih stay tune nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Sruwi. Oke, teman Pro 2, enggak terasa kita udah berada di pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur nih, teman Pro 2. Oke, seperti biasa, kita akan mengarungi malam ini dengan informasi-informasi dan juga ngobrol ringan nih, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ke BTW besok kan kita udah weekend nih, teman Pro 2. Oh iya, siapa nih yang udah list untuk tempat berpergian kayak Armaria, mungkin kayak Panduami, terus Armaria Ariepi, Abukare, ya, tempat sunset, mungkin ke Pantai Lemon dan Pantai Minggap nih, teman Pro 2, atau ke pulau-pulau. Oke, happy weekend nih, teman Pro 2. Jangan happy weekend tuh happy ding di waru weekend yang saja, enggak deh, jangan. Atau untuk teman Pro 2 yang lebih bagus weekendnya sering di rumah aja nih, apalagi untuk kalian nih yang pecinta film, nonton film nih, teman Pro 2. Kali ini Kak Uja akan rekomendasikan film untuk akhir pekan kalian nih, teman Pro 2. Ada berbagai film baru dengan beragam genre menjadi opsi nonton akhir pekan. Nah, teman Pro 2, salah satunya ada The Odyssey. Oke, teman Pro 2, tapi ini di bioskop, udah gak apa-apalah. Dan film terbaru dari Christopher Nolan ini ya, yang diadaptasi dari epos Yunani kuno, yaitu karya Homer. Ya, bagi para penggemar Doraemon juga nih, dapat menyaksikan Doraemon The Movie, yaitu New Nobita and the Castle for the Undersea Devil. Ya, versi terbaru ini merupakan remake dari Doraemon sendiri, yaitu Nobita and the Castle of the Undersea Devil 1983. Tahu nggak, teman Pro 2, bioskop pekan ini juga akan diramaikan dengan ada sejumlah film horor, mulai dari horor komedi Indonesia ya seperti Cek Kodam dan Ghostbusters ya Antara Aku Pulang hingga Evil Dead Bang. Tapi teman Pro 2, PTW kita disuruh ini nggak ada bioskop, tapi ini Kak Ocha rekomendasi aja dan sedikit sinopsis untuk film-film akhir pekan yang akan tayang di bioskop nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ada film The Odyssey, yaitu menceritakan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca, yaitu Odysseus ya, yang diperankan oleh Matt Damon, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Ya, hal itu ia lakukan demi bersatu kembali dengan sang istri, yaitu Penelope, yang diperankan oleh Anne Hathaway ya, dan putranya Telemachus, yaitu yang diperankan oleh Tom Holland. Nah, pasca berakhirnya perang Troya nih, teman Pro 2, film yang diberi label ini penonton remaja 13 tahun ke atas nih, teman Pro 2. Yang berikutnya, oke, ini pasti kan yang ditunggu-tunggu oleh penggemarnya Doraemon nih. Oke, teman Pro 2, tahu nggak, selama liburan musim panas, Nobita dan teman-temannya tidak dapat menyepakati tujuan berkemah. Atas saran Doraemon, mereka memutuskan untuk berkemah tepat di dasar laut, yaitu film Doraemon The Movie The Nobita and New Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Ya, mereka menggunakan alat rahasia, yaitu kendaraan bawah laut dari Sak Doraemon ya, dan sinar adaptasi. Ya, kelima sahabat itu ya kita tahu pasti Nobita, Giant, Doraemon, Zuneo, dan juga siapa nih? Aduh, udah kau sih lupa. Ya, mereka menikmati perjalanan berkemah di bawah laut sambil bertemu dengan berbagai macam kehidupan di laut. Setelah menemukan kapal harta karun yang tenggelam nih, teman Pro 2, mereka bertemu dengan seorang pemuda misterius bernama L. Wah, film ini ya untuk semua umur dan udah tayang di bioskop nih, teman Pro 2. Mungkin kalian udah pada nonton trailernya nih ya. Yang berikutnya ada film Cekodam. Nah, teman Pro 2. Ini ya menceritakan tentang tiga sahabat yaitu bernama Sakti yang diperankan oleh Jirayut, Wira yang diperankan oleh Saputra Kori, Bima yang diperankan oleh Benedictus Siregar. Wah, kocak nih teman Pro 2. Ini humor banget ya, mendadak populer berkat konten media sosial yang bertema Cekodam yang menjadikan dunia gaib sebagai hiburan. Namun tanpa mereka sadari, aksi tersebut ya membuat manusia semakin tidak takut pada hantu hingga angka ketakutan manusia atau AKM merosot drastis. Demi mengembalikan martabat dunia gaib dan menaikkan kembali angka ketakutan manusia, Panglima Kodam itu ya ditugaskan turun langsung ke dunia manusia loh teman Pro 2. Oke, ini horor komedi ya, Cek Kodam. Nah, tahu gak teman Pro 2, Kak Oce itu suka sekali ya ini dari film yang tiga sahabat ini kurang dua lagi nih teman Pro 2. Jirayut, Saputra Kori, dan Benedictus Siregar sih ini ya teman Pro 2, kocak sekali. Ada film berikutnya, Evil Dead Burn, ya teman Pro 2. Oke, film ini menceritakan seorang perempuan yang berduka akibat kematian tragis suaminya. Untuk mencari ketenangan, dan ia mengunjungi rumah keluarga mertuanya yang terpencil. Seorang perempuan yang bernama Elgis dan diperankan oleh Zohilai Yakub. Namun teman Pro 2, reuni keluarga yang diharapkan menjadi tempat penghiburan tapi berubah menjadi mimpi buruk loh saat kitab iblis kuno Necromonicon tak sengaja terlepas sehingga satu persatu anggota keluarga dirasuki dan berubah jadi dead bat nih teman Pro 2. Oke, film ini diperilable nih penonton dewasa berusia 21 tahun ke atas ya. Oke, berikutnya nih film yang terakhir yang akan Kak Oca bagikan yaitu Ghostbuster, yaitu Antar Aku Pulang. Nah teman Pro 2, ini juga menceritakan tentang empat sahabat berusia 12 tahun. Itu Nizam yang diperankan oleh Nevan Atala, ada Vindi yang diperankan oleh Caca Hits, Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, dan Raka yang diperankan oleh Claudio Alexandre. Dan ini mereka memiliki hobi berburu misteri dan hal-hal yang berbau supranatural. Ya, berbekal alat pendeteksi makhluk gaib ciptaan Raka dan kemampuan indigo yang dimiliki oleh Vindi, mereka memulai investigasi di sebuah basement, basement yang angker ya, yang menyimpan banyak rahasia. Di sana mereka bertemu dengan arwah seorang gadis bernama Maria yang diperankan oleh Arzalia Lanesha, yang meminta bantuan untuk diantar

nih kocak nih teman berdua. Cek Kodam. Kayaknya kocak mau nonton nih sama film Doraemon. Ini masuk di daftar list tontonan kocak kalau di akhir pekan ini nanti. Yaitu Doraemon dan Cek Kodam. Kalau teman berdua kalian mau masukkan list yang mana nih? Oke. Kalian tinggal pilih aja nih teman berdua sambil ditemani dengan lagu dari Relax Clan yang berjudul Memilih. Oke, Relax.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertandai dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mang, kangkung iya sebengget sabaraha.
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
6: Deng Mislan, gogo sok pesanan kunyi amika.
4: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: I don't think I should
6: quite seriously.
5: Said what?
6: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting, iya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Oke, berarti lagi apa? Lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout-workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat,
0: okay.
1: jadi kayak punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga. Gitu.
0: Oh gitu, mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia, benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh,
1: iya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Aku juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu
0: teman-teman
1: FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, gak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Oke.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti?
1: Yes, berempati.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali, ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke konservatif empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu

0: Udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu?
1: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Iya kan? Ya, ada battle fight eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
0: Ya, terima-terima. Karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya, ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya, ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
0: Yes,
1: gitu,
0: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
0: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
2: Iya,
1: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
2: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
1: Oke.
2: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
1: Wow.
2: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
1: Wah, itu capek banget sih.
2: Capek banget.
1: Capek banget.
2: Secara ya emosionalnya.
1: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
2: pasti,
1: gitu kan.
2: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas recording.
1: Iya.
2: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
1: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
2: Mikrofonnya dari atas kan
1: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
2: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
1: Iya sih.
2: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
2: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
2: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
2: Iya.
1: Apalagi nyanyi, iya kan.
2: Beratnya.
1: Dan akhirnya makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
2: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
1: Oke.
2: Sisanya ya sudah.
1: Iya,
2: yang adalah.
1: Benar. Berarti ini masih diproduksiin sama
2: Bela Negara
1: Abi
2: dan
1: ya?
2: Juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana?
2: Ya mungkin jadi EP.
1: Ya, aduh.
2: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
1: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
2: Ya.
1: Oke.
2: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
2: Single-single
1: nanti akan
2: dulu
1: jadi
2: aja.
1: EP gitu ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
2: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
2: Terima kasih. Senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, butterfly era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
2: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
2: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasaan aja gak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
2: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Okay.
2: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Okay.
2: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
1: iya,
2: kayak
1: sih,
2: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
2: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
2: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow, okay.
2: Mariah Carey, terus Coccoli.
1: Oh wow.
2: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
2: Iya,
1: iya,
2: pas biopiknya naik itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
2: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya,
1: bener,
2: ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
2: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
2: Dibayangin aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
2: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Doakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP-nya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2. Welcome back nih with Kak Ocha, teman Pro 2. Dan kalian udah mendengarkan MLC Music Live Chatting disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. Oke, balik ke frekuensi yang sama ya, 101,5 FM. Nah, teman Pro 2, oke, di jaga malam kita kali ini di jam 10.14 menit nih ya, teman Pro 2, seperti biasa sambil menemani akhir hari Anda. Sebelum kita tutup siaran nih, Kak Ucha ada mau cerita-cerita dikit film nih. Banyak nih ya filmnya, tapi kayak macam yang bagus yang mana ya, teman Pro 2? Oke, teman Pro 2, kali ini Kak Ocha akan bagikan atau ngobrol ringan tentang trailer film ya yang akan tayang di bioskop pada bulan September nih, teman Pro 2, yaitu film The Uprising ya, teman Pro 2, tahu nggak film Focus Features ini ya, mereka merilis trailer film drama sejarah terbaru yang berjudul The Uprising yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Ya, film ini mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris. Ya, teman Pro 2, kayak tahu nggak Andre Garfield ini dia berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintah Raja Richard II. Ya, dalam cerita film ini ia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam perjuangan demi keadilan dan kelangsungan hidup mereka. Dan film The Uprising ini berlatar setelah wabah Black Plague melanda Inggris. Ya, pada masa tersebut Raja Richard II memperlakukan pajak berat kepada rakyatnya untuk mendanai perang 100 tahun yang sedang berlangsung. Selain Andrew Garfield juga nih, teman Pro 2, film ini menghadirkan sejumlah aktor ternama lainnya ya, yaitu ada Jamie Bell, Stephen Dillon, dan Tom Hollander. Dan film ini dibintangi juga oleh Cosmo Jarvis, Thomson, McKenzie, Johnny Lee Miller, Woody Norman, Catherine Waterson, dan Sky Young. Dan film ini ditulis atau dan disutradarai dan diproduksi oleh Paul Greengrass. Ya, dia dikenal melalui film Jason Bourne. Ya, sementara itu Jason Blum dan Gregory Goodman ini, ya teman Pro 2, mereka juga bergabung sebagai produsernya. Aktor yang telah dua kali masuk nominasi Oscar ini, yaitu Andrew Garfield ini ya, teman Pro 2, sebelumnya tampil dalam sejumlah film terkenal lainnya. Ya, beberapa karya terbesar atau karya terbarunya antara lain yaitu The Magic Far Away, The Magic Far Away 3, After the Hunt, We Live in the Time, and Spider-Man No Way Home nih, teman Pro 2. Ya, sebelumnya mereka menggarap film thriller ya bencana ya yang berjudul The Lost Bus yang dibintangi oleh Matthew McConaughey dan America Ferrera. Ia juga dikenal melalui sejumlah film seperti News of the World dan 22 Juli, Grinson, Captain Phillips, dan United 93 atau 193. Melalui The Uprising, ya, Greengrass ini ya kembali menghadirkan kisah sejarah dengan latar konflik politik dan perjuangan rakyat, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 11 September nih, teman Pro 2. Kayaknya film ini bagus sekali ya, teman Pro 2, karena mengangkat sejarah. Oke, kayaknya Kak Ucha udah pernah nonton nih film Captain Phillips-nya. Ya, kayak macam Captain Phillips begitu ya. Nih, untuk film yang Kak Ucha baru bagikan itu, yaitu The Uprising. Tapi TW ini, teman Pro 2, filmnya akan ditayang di bioskop pada bulan September nanti ya.

Oke teman Pro 2, ada satu film lagi nih. Ya teman Pro 2, tahu enggak? Ini dari Sumargo Films yang berkolaborasi dengan LITU. Ya, Peters menghadirkan film layar lebar terbaru mereka yang berjudul Baby Eden. Nah teman Pro 2, film ini menjadi proyek perdana yang diproduksi langsung oleh Sumargo Films di bawah pimpinan Kang Deddy Sumargo. Ya, menjelang penayangannya di bioskop nih teman Pro 2, kedua rumah produksi tersebut resmi merilis teaser poster dan trailer Baby Udon tersebut. Ya, film drama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang dikenal melalui sejumlah karya romantis populer ya di industri perfilman Indonesia. Baby Udon ini mengangkat kisah nyata perjuangan Fanny Kondo bersama mendiang suaminya yaitu Haji Mekondo. Ya, kisah tersebut sebelumnya viral di media sosial ya teman Pro 2 karena menggambarkan perjalanan cinta keduanya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan mereka. Nah teman Pro 2, film ini akan berfokus pada perjuangan Fanny dan Hajime untuk mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung mereka. Ya, selain menghadirkan kisah tentang harapan memiliki anak, film ini juga menyoroti keteguhan cinta pasangan tersebut dalam menghadapi kondisi sulit. Si sutradara mengungkapkan kalau kisah Fanny dan Hajime bukan hanya tentang perjuangan mendapatkan keturunan, namun teman Pro 2, film ini juga menjadi gambaran cinta sejati yang mampu bertahan melewati berbagai batas dan juga cobaan. Kisah cinta lintas negara tersebut ya diperankan oleh Kathleen Halderman nih teman Pro 2. Wow, pasti bagus dan seru banget nih filmnya. Ya, Kathleen Halderman ini sebagai Fanny Kondo dan ada Denny Sumargo ya sebagai Hajime Kondo. Ya, selain berperan dalam film ini, Kang Densu juga bertindak sebagai produser melalui Sumargo Films ini. Ya teman Pro 2, trailernya memperlihatkan perjalanan Fanny dan Hajime dalam menghadapi sejumlah tantangan. Ya, salah satunya konflik utama dalam film ini yaitu ketika Fanny ya harus mendampingi Hajime setelah sang suami didiagnosa mengalami sakit. Dan di tengah kondisi Hajime yang semakin memburuk, si Fanny juga harus menghadapi perjuangan lain yaitu kesulitan memiliki keturunan ya teman Pro 2. Ya, film ini akan menggambarkan bagaimana keduanya berusaha melewati berbagai cobaan dengan cinta dan juga keteguhan hati. Film ini turut didukung oleh sejumlah aktor lain seperti Fony Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, dan Alexandra Valeri. Ya, selain itu juga teman Pro 2, ada juga dibintangi oleh Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Royhan Hidayat, serta musisi dan aktor asal Jepang yaitu Hiroaki Kato. Dan teman Pro 2, film Baby Udon ini akan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 3 September 2026. Dan film ini diharapkan dapat menjadi kisah inspiratif mengenai cinta, perjuangan, dan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Oke teman Perdu, untuk kalian yang masih terjaga di sana nih, nah, apa sih yang lagi kamu pikirkan pada malam hari ini teman Perdu? Atau mungkin ada lagu yang pengen kalian dengar biar malam ini lebih berkesan untuk temani tidur kalian atau temani santai kalian nih teman Perdu. Kayaknya Oke. Ini spesial nih untuk teman Perdu yang ya entahlah, yang katanya hubungan ini mau dibawa kemana lagi. Kayaknya ini cocok deh. Dan ini lagu cover dari Mario Get Call ya, dengan judul Tiada Lagi.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis?

0: air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk, kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ayo teman Pro 2, dimanapun kalian berada nih, gak terasa ya kita udah berada di jam 10 lebih 56 menit nih teman Pro 2. Oke, sebelum kita tutup siaran di jam 12 malam nih teman Pro 2, Kak Ocha cuma mau ngajak kalian nih teman-teman Pro 2 untuk coba tarik napas sebentar ya. Sering kali ya kita sibuk mikirin apa yang belum tercapai hari ini, tapi lupa buat apresiasi apa yang sudah kita lewati. Nah teman Pro 2, mungkin hari ini kalian lelah, mungkin ada masalah yang bikin kalian pusing, tapi kalian hebat loh karena sudah sampai di malam ini dengan tenang nih teman Pro 2. Dan malam ini kau ajak teman Pro 2 nih, coba deh bilang ke diri kalian sendiri, terima kasih ya sudah berjuang hari ini. Dan besok kita coba lagi, tapi pelan-pelan aja nih teman Pro 2. Dan mungkin ya teman Pro 2, malam-malam begini ya biasanya pikiran jauh lebih tenang ya teman Pro 2. Banyak orang bilang katanya malam adalah waktu terbaik untuk memikirkan mimpi-mimpi kita. Oke, teman Pro 2, kalau boleh tahu apa sih satu hal yang lagi pengen banget kalian kejar tahun ini teman Pro 2? Nah apapun itu, mau besar atau kecil, jangan pernah merasa itu mustahil ya teman Pro 2. Ingat, setiap orang hebat pernah memulai dari satu langkah kecil. Jadi teman Pro 2, sebelum tidur nanti, coba bayangkan deh hal baik apa yang ingin kamu jemput besok nih teman Pro 2.

Oke, sambil menemani waktu teman berdua atau waktu beristirahat kamu, nah teman berdua, kita udah masuk di jazz musik dan ini dia lagu buat teman berdua ya. Stay tune with RRI Produa Srui. Jangan begadang ya teman berdua kalau enggak penting-penting amat. Oke teman berdua, seperti yang tadi Kak Uca bilang lagi, Kak Uca mau ulangi lagi ya. Apa sih hal sederhana yang hari ini yang sukses bikin kalian senyum? Ya mungkin sekedar makanan enak atau teman yang ngasih kabar. Hal-hal kecil itu sering kali ya jadi alasan kenapa kita harus tetap untuk semangat besok pagi nih teman berdua. Dan apapun itu, mau besar atau kecil, jangan pernah merasa mustahil ya teman berdua. Ingat, setiap orang hebat pernah memulai dari satu langkah yang kecil. Jadi teman berdua, sebelum tidur nanti ya, coba bayangkan hal baik yang ingin kamu jemput besok nih teman berdua. Tetap semangat menjalani hari-harimu teman berdua.

0: Bukannya sekolah, malah mulungin plastik.
1: Aldo! Aldo!
2: Eh, ibu guru. Mau kemana, ibu?
0: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
2: Aldo sudah tidak mau sekolah, ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
0: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

setiap memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

Oke teman Pro 2, gak terasa ya waktu kita sudah menunjukkan pukul 23.58 menit nih teman Pro 2. Itu artinya kebersamaan kita di malam hari ini ya harus sampai di sini dulu nih teman Pro 2. Terima kasih banyak nih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu berbagi cerita dan nemenin Kak Ocha lewat pesan-pesan kalian malam ini nih teman Pro 2. Percayalah, apapun yang kamu lalui hari ini, entah itu tawa, air mata, atau rasa lelah yang luar biasa, ya, semuanya adalah bagian dari cerita yang hebat yang sedang kamu tulis. Ya, jangan lupa untuk berterima kasih pada diri sendiri malam ini, teman Pro 2, karena sudah berjuang dan bertahan dengan sangat baik ya. Besok pagi saat matahari terbit, itu adalah kesempatan baru kita untuk mencoba lagi. Sekarang teman Pro 2, lepaskan semua beban kalian, tarik nafas dalam-dalam dan biarkan pikiran kamu beristirahat. Oke teman Pro 2, saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jasmine.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika melihat kotak infak masjid ini, saya jadi teringat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali mali." Anak manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahallaka ya bani Adam min malika illa ma akalta au fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Artinya, wahai anak Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan? Kemudian itu akan habis. Atau yang engkau pakai, kemudian itu akan hancur. Atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Dari hadis ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Adapun harta kita yang kita simpan-simpan, yang ada di rekening kita, yang ada pada box penyimpanan kita, itu bukanlah harta kita, tetapi harta ahli waris kita. Harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang harta. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaihi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain, menyimpan-nyimpan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar." Sesungguhnya hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah, itu bukan harta kita, bukan atas nama kita, tetapi atas nama ahli waris kita. Kalau kita meninggal, kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan memilih mana harta yang Anda simpan. Apakah itu harta ahli waris Anda
atau harta Anda. Dan harta Anda adalah yang Anda jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq

0: Iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: berasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Din, matiin mesin air tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Program.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial buat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

0: lo boleh gak liat gue present gitu, jangan liat pas gue untuk di beberapa fase, jangan embel-embel gue yang belakang tuh di bawah-bawah. Ya gue pingin sih kayak gitu, jadi tai lah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita harus siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini, teman Pradua. Hari Sabtu nih, teman Pradua, 18 Juli 2026. Hari Sabtu gak libur kali dah? Enggak, teman Pradua. Tanggal merah pun kita tetap masuk. Kita kan setia ya menemani teman Pradua via udara. Jadi buat kamu yang bingung mau ngapain, sambil nemenin kamu bersih-bersih, sambil menemani kamu yang lagi di jalan gitu ya, kita akan setia, teman Pradua. Setia setiap tikungan ada. Bercanda ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, satu informasi update. Ada FIFA nih yang dikabarkan akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara, teman Pradua. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik ya dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya, teman Pradua. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi, teman Pradua. Setiap cincin ini dirancang ya, teman Pradua, menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desainnya, teman Pradua. Trump sendiri dijadwalkan akan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York Jersey pada Senin 20 Juli 2026. Hingga menjelang final, teman Pradua, ia belum menghadiri satupun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya juga telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt juga kemudian mengkonfirmasi ya agenda kehadiran presiden. Teman Pradua, kamu ingat gak sih bahwa hubungan antara Infantino dan juga Trump ini sempat menjadi sorotan ya sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia musim panas ini. Trump sendiri sebelumnya sempat meminta FIFA ya untuk meninjau kembali kartu merah yang diterima oleh penyerang Amerika Serikat, yakni Volarin Balogun. Keputusan FIFA menangguhkan larangan bermain otomatis Balogun tentunya memicu kritik nih, teman Pradua. Balogun sendiri akhirnya tampil menghadapi Belgia, tetapi Amerika Serikat ya tetap menelan kekalahan 1-4, teman Pradua. Sementara itu New York juga masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada. Meskipun demikian, teman Pradua, kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan laga final nanti. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana FIFA yang akan menyiapkan cincin juara ya bagi pemenang final Piala Dunia 2026. Informasi ini teman Pradua tentunya bisa kamu akses lengkapnya hanya di laman rri.co.id.

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Masih informasi berbau Piala Dunia ya. Ada FIFA nih teman Pro 2 yang tengah mengkaji insiden pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas, yang artinya Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina, oleh para pemain timnas Argentina. Diketahui teman Pro 2, spanduk tersebut dibentangkan usai mengalahkan Inggris ya teman Pro 2, 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026. Insiden tersebut sontak menjadi sorotan setelah pemerintah Inggris meminta FIFA untuk menyelidiki aksi para pemain Argentina yang dinilai membawa pesan politik nih ke dalam ajang olahraga. Meskipun demikian, FIFA belum memberikan keputusan terkait permintaan tersebut, teman Pro 2. Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan akan mempelajari laporan pertandingan sebelum menentukan langkah lebih lanjut, teman Pro 2. Di sisi lain, ada warga Buenos Aires yang juga memberikan dukungan kepada Argentina. Sejumlah warga menilai pembentangan spanduk itu merupakan bentuk patriotisme dan juga mencerminkan pandangan mayoritas rakyat Argentina mengenai Kepulauan Malvinas. Oke, kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah Argentina tetap menjadi anak pipa? Atau nantinya akan dikenai sanksi teman Pro 2? Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. So please don't go anywhere, stay tuned on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: inklusi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspirasi hari ini.
2: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina?
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih ngomongin soal para pemain sepak bola ya. Kalau ngomongin sepak bola, itu pasti yang terbesit di pikiran kamu tuh kalau enggak Ronaldo ya Messi gitu ya teman Pradua. Kali ini kita akan ngomongin Messi teman Pradua, di mana Lionel Messi menolak anggapan bahwa dirinya telah melampaui Diego Maradona. FYI teman Pradua, Messi ini bisa dibilang sukses ya membawa Argentina kembali menjadi juara Piala Dunia. La Pulga menegaskan sang legenda tetap menjadi yang terbaik sepanjang masa teman Pradua. Dalam 6 tahun terakhir, Messi memang menikmati periode paling gemilang bersama dengan timnas Argentina. Ia mempersembahkan 2 gelar Copa America dan 1 trofi Piala Dunia untuk Argentina teman Pradua. Peluang Messi menambah koleksi gelarnya pun masih terbuka, di mana Argentina akan menghadapi Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Laga Spanyol kontra Argentina sendiri akan digelar di New York, Stadion New York ya, atau New Jersey teman Pro 2 pada Senin besok, tepatnya 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya yakin ini pasti banyak yang begadang. Nah teman Pradua, sebelum era Messi, Argentina memiliki sosok Diego Maradona yang tentunya menjadi ikon sepak bola dunia. Maradona mengantarkan Argentina teman Pradua menjuarai Piala Dunia 1986 dan dikenang sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. Setelah Argentina kembali mengangkat trofi pada tahun 2022, banyak yang menilai Messi telah melampaui pencapaian Maradona. Tapi teman Pradua, Messi menolak penilaian tersebut. Karena menurut Messi, Diego ini merupakan yang terbaik sepanjang masa dan juga Diego telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan ya teman Pradua. Tapi kalau menurut kamu gimana? Apakah setara atau Messi lebih teman Pradua? Komen dong. Pukul 7 teman Pradua, lebihnya 58 menit 57 detik waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari kawasan Jalan Patimura. Kita mengudara di frekuensi 101,5 ya Pro 2 FM Serui. Dan teman Pro 2 mau ngingetin sama kamu, jangan lupa apa? Jangan lupa sarapan. Bener banget. Sarapan ya teman Pro 2, soalnya kalau kamu enggak sarapan, takutnya kamu uring-uringan gitu ya. Karena biasanya kalau orang lapar tuh suka marah-marah. Jadi jangan sampai kamu marah-marah. Okay, morning, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, harap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan main nyelonong-nyelonong aja. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Kota Serbia adalah masyarakat yang cerdas, bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jangan kemana-mana, kita break ya teman Pradua. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Motivasi untuk sahabat. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah olahraga belum kamu di pagi hari ini? Yang belum olahraga, olahraga dulu mumpung libur gitu ya. Atau mungkin di antara kamu ada juga yang masuk kerja di hari ini. Waduh, sama, aku juga. Teman Pro 2, ngomongin soal olahraga, banyak nih orang yang sering ngelakuin olahraga di pagi hari. Katanya udaranya sih lebih seger gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau olahraga di pagi hari itu berarti perut kita masih dalam kondisi yang kosong, teman Pro 2. Pertanyaannya, boleh gak sih olahraga saat perut kosong? Sebagian orang percaya bahwa olahraga dalam kondisi ini bisa membantu membakar lebih banyak lemak dan juga mempercepat proses penurunan berat badan, teman Pro 2. Di sisi lain, ada juga anggapan bahwa tubuh kita justru membutuhkan asupan energi sebelum berolahraga agar performanya tuh tetap optimal. Terus teman Pro 2, mana nih yang benar, perut kosong atau perut yang udah terisi, teman Pro 2? Jawabannya tentunya tergantung kok sama jenis olahraga yang akan kamu lakukan, sama kondisi tubuh kamu dan juga tujuan yang ingin kamu capai, teman Pro 2. Olahraga saat perut kosong atau yang dikenal dengan fast workout umumnya masih aman dilakukan ya, teman Pro 2, oleh orang yang sehat. Pada kondisi ini, tubuh kita menggunakan cadangan lemak dan juga karbohidrat sebagai sumber energi karena belum ada asupan makanan yang masuk. Jika kamu bertanya soal boleh gak sih olahraga saat perut kosong, jawabannya ya boleh-boleh aja, teman Pro 2. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga dalam kondisi puasa atau perut kosong bisa loh meningkatkan pembakaran lemak dan juga membantu mengelola berat badan. Tapi hasil penelitian lainnya menemukan bahwa penurunan berat badan dan presentase lemak tubuh tidak berbeda nih secara signifikan dibandingkan dengan orang yang makan sebelum berolahraga. Artinya manfaat olahraga dalam kondisi ini, teman Pro 2, belum terbukti sama ya untuk semua orang.

Nah, selain berpotensi meningkatkan penggunaan lemak ya sebagai energi, olahraga saat perut kosong juga dapat memberikan rasa lebih nyaman bagi sebagian orang teman pro 2 karena mereka tuh tidak merasa terlalu kenyang saat bergerak. Tapi kondisi ini juga memiliki beberapa resiko teman pro 2. Saat tubuh kamu kekurangan energi, performa olahraga bisa saja menurun sehingga kamu akan lebih capek. Lebih cepat capek gitu ya teman pro 2. Kadar gula darah yang rendah juga bisa menyebabkan kamu pusing, gemetar, mual, atau bahkan sulit berkonsentrasi selama kamu latihan. Nah, dalam beberapa kasus teman pro 2, tubuh bahkan bisa menggunakan protein otot sebagai sumber energi. Padahal protein dibutuhkan untuk memperbaiki dan juga membangun jaringan otot setelah berolahraga teman pro 2. Nah, jika kamu punya rencana nih teman pro 2 untuk melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi seperti misalnya lari, berenang, tenis, atau bahkan latihan angkat beban, sebaiknya ya kamu konsumsi makanan sekitar 2-3 jam sebelum kamu berolahraga ya teman pro 2. Kamu pilih aja makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak sehat untuk memiliki energi yang cukup. Kalau kamu punya waktu terbatas, cemilan sederhana misalnya buah, roti dengan selai kacang atau energi bar juga bisa kok menjadi pilihan sebelum kamu memulai latihan teman pro 2. Itu untuk sebelum ya. Kalau sesudahnya gimana nih Karida? Setelah olahraga teman pro 2, tubuh kita tuh tentunya membutuhkan nutrisi untuk memulihkan energi dan juga memperbaiki jaringan otot. Konsumsilah teman pro 2 makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan juga serat dalam waktu sekitar 30 menit hingga 2 jam setelah kamu berolahraga. Beberapa pilihan yang bisa kamu konsumsi antara lain adalah smoothies buah, yogurt dengan buah berry, susu rendah lemak, roti gandum atau kacang-kacangan juga bagus banget teman pro 2. Pada akhirnya teman pro 2, pertanyaannya bukan lagi boleh gak sih kita olahraga dengan kondisi perut kosong, tapi melainkan bagaimana nih kondisi masing-masing individu. Untuk aktivitas ringan teman pro 2 seperti jalan santai atau yoga, olahraga tanpa makan sebelumnya umumnya masih bisa dilakukan. Tapi untuk latihan yang membutuhkan tenaga, daya tahan atau berlangsung lebih dari 1 jam, makan terlebih dahulu biasanya menjadi pilihan yang lebih baik teman pro 2. Dengan begitu kamu akan terhindar dari resiko rasa lemas, pusing, atau mungkin tidak nyaman. Oke, jadi tergantung ya sama kondisi kamu teman pro 2. Oke, selamat pagi buat teman pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Pagi ini menurut kamu cerah atau gimana nih teman pro 2? Kacamata saya agak blur. Kayak lagunya Sal Priadi ya, foto kita blur gitu teman pro 2. Tapi kita bukan akan break dengan mendengarkan lagu tersebut, tapi nantinya saya juga bakalan akan memutarkan lagu tersebut teman pro 2. Kita break dulu dengan lagu-lagu yang up. So guys, please don't go anywhere. Stay tuned on Pro 2 Serui.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Tompi.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Tuhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.